Pronto habla ni mula ni la me ni pop. Jaga jaga ta. Pari fali kagele. Mogote kwa mabro jeli matu mango. Kadang kumaya kulanja ini surabalola. Sukule marifatila.